0: ekyogero habo soap ne kyogero habo jelly biri mu size ezenjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe
1: Amawulire, wano mchitongole cha mawulire cha radio budu. Wetu sinzi doku kunganyiza mawulire gona. Okufambuli kanyomiro kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuno kuga sensula. Olo netuga kutusako.
2: Kadika mawulire, nze sonko judi mzukuru wachisoro, oga kusomera.
3: Nze prosi kabanda na nyanzi, okutusaka mawulire agobu debono.
1: Amawulire bulisawa.
4: Omogave mzukuru andu kwa chibamba salim, nze ntere deo gaba somera.
1: Nga gaku somera wapasomi wafaba kugwa benja ulo.
5: Mawulire gabi ya busubuzinga, noga kusomera ndi dembe Devisim
6: kadde kamauli dago budde unonga noga kusomera ndi sebufu matia
1: kati ulidi zanga mauli ya matufa gesigika buli kadde buli sawa amauli ya buli sawa wano radio yomuntu wa buli jo radio budu enowebera mmede
7: wafuma netujobeza matuku kabu